0: ལང ཏ ཕེ ཆུང བའི དམ གུ ནི མི དོ དེ བུ ཕུ ནི ནི ཧོ ཚུ པོ ཤིག རེ ཡ ཚོ ཡུ དོ ཆུ བའི ཝང གི ཡ ཁེ ཐུ སུ ཕུ ནི མང པོ ཤི ཧ ལང ཆང ཆུ གི ཚུ ཡུ ལ ནེ བུ ཆི གི ཡུ ཧ ལང བའི
1: ཝང ཏ ཆང ཆུ གི
0: ཚུ ཡུ ནི ཕུ ནི ཡ མ
1: ཧ བ མ པ བ ལ ཁེ ཤ ཡ ཡུ Karshayu. Nye cheno, uyunu shingshen namchandi yahushdu. Nye bianchu toa sishkebi. Chua jine shigdabia la tuisho chukumashi la, chua shenta jine sheno, loge yunpo shunguri. Kasan shebe, gyahyut nangshin zishkebi ino. Namshi yahuda, longnu gi rinpo ma gyurbi ino, uyunu lingla nyimji ga yunpo, chichu lasdu. Chichu lasrda.
2: 上边就是不讲解，什么叫我来没吃不着？我咋没事？开车去的，土大地基层，现在来忙啊？开的基层的现在是谁？你让谁讲？基层是要的，七组上车。我让最首先目前同行是要对接，为了南站上的这边呢，之前的名字。 按照科室公务多事的管制制作一处，之前的实行目前同行子的，我既请别接了，我让最实行得不来，用不签约的嘞，一年现在还得一面新个月呗。